0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, iya benar pakai.
1: Yang buricak-burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
2: tanduk.
1: lu pikir
2: ada buntut, ada tanduk.
0: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.
0: Bisa sampai dengerin cerita nggak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
1: Gila, ini sih nightmare ya.
2: Pas aku
1: nightmare.
2: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh gimana nih, mak gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Mana dekat bulu-bulu aku gitu.
2: Dekat rumah gue ada
1: bulu apa?
2: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi. Cuma di Kiss 95.1.
3: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Lea Prince untuk KISS951. Aku punya pesan untuk perempuan nih. Kejar mimpi kalian setinggi-tinggi mungkin. Gak usah mikirin orang-orang yang berprasangka buruk ke kalian. Kejar semua yang kalian mau, karena you only live once.

0: Ayo Laskar,
1: ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan spektakuler show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI Channel 28.
2: Follow Instagram dan TikTok @kiss95.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Desi Bahir untuk Kiss 95,1. Untuk semua perempuan di luar sana, pesanku, di tengah semua peran yang kita jalani, mungkin sebagai teman, sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, jangan pernah lupakan diri sendiri, selalu utamakan diri sendiri, karena dengan mengutamakan diri sendiri, kita jadi bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Peran kita boleh banyak, tapi jangan lupa jati diri kita sebagai seorang individu.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Hi, we're M2M.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran, cek Instagram at Mari Institute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

It's Kiss on the Weekend.

Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Nabila Ghassani untuk KISS 95,1. Untuk para perempuan, kamu berharga, kamu sempurna. Sayangi diri kamu ya.

0: Sebagai perempuan, kadang kita sering lupa kalau diri sendiri juga butuh diperhatikan. Di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu, dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi only on KISS 95,1.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di KISS 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Airin Umar dari Kementerian Ekonomi Kreatif, keren kece kreatif, nge-rap untuk KISS FM 95.1. Jangan menjadikan perempuan sebagai, oh ini kodrat gue, ini nasib gue gitu loh. Karena nasib itu kita create sendiri. Dan kita yang bikin, kita itu mau jadi apa sih? Jadi never hesitate to create, never hesitate to be yourself. Karena kamu itu apa adanya itu udah sangat dicintai.

0: Hehe, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar,
1: huh?
2: Kucingnya.
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Unia. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja.
2: Oh.
1: Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM. Untuk mimpimu, Kismen support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kismen support.
1: Follow Instagram dan TikTok @kiss951.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget. Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
1: Oh iya, iya benar pakai.
0: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
1: tanduk.
0: Lu pikir
1: ada buntut, ada tanduk.
0: Lu enggak punya kartu kredit?
1: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
0: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi. Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
1: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
0: Gila, ini sih nightmare ya.
1: Pas aku
0: nightmare.
1: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh gimana nih, mak gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
0: Mana dekat bulu-bulu aku gitu.
1: Eh dekat rumah gue ada
0: bulu apa?
1: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
2: Kiss FM, embrace the woman in you.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Neneng Gunadi untuk KISS 95,1. Always be curious, keep learning a new thing.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Syarifah Danish untuk KISS 95,1. Hai semua perempuan, kalau menurut saya, rasakan semua emosi yang kamu rasakan. Jangan takut untuk merasakan emosi negatif, emosi positif, semua emosi harus dirasakan. Dan ayo kita rayakan hidup.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: It's Kiss! Kiss! On the weekend!
1: Jet setter. Go getter.

0: Kiss FM. The best music from the 90s and 2000s.
1: Yep. One, two, three,

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Hi, we're M2M.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Samara Fahrana untuk KISS 95,1. Walaupun banyak sekali yang harus kita lakukan dengan banyak sekali tanggung jawab, tetap melambat dan melembut untuk diri sendiri. Karena saat tangki cinta kita penuh, baru kita bisa berikan yang terbaik untuk orang lain.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Boyan Pesek. Untuk Kiss 95,1 nih ya, buat teman-teman perempuan semuanya. Bagian diri kalian ya. Siapa lagi kalau bukan diri kalian yang untuk membahas.

0: Hehe, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya bah, tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar, kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Wow.
1: Gitu kan. Nah dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Unia. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja.
2: Oh.
1: Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Follow Instagram dan TikTok @kiss95.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu Kismen Support.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, iya benar pakai.
1: Yang buricak burineng lah, bener, ya bener, kan bener. Yang ada
2: tanduk.
1: lu pikir
2: ada buntut, ada tanduk.
1: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.
0: Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
1: Gila, ini sih nightmare ya.
2: Pas aku
1: nightmare.
2: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh gimana nih, mak gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Mana dekat bulu-bulu aku gitu.
2: Eh dekat rumah gue ada
1: bulu apa?
2: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
3: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini. Alema.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Prilly Latukonsina untuk KISS 95,1. Para perempuan, kita gak perlu dicintai sama semua orang, kita gak perlu dihargai sama semua orang. Tapi yang paling penting, ketika kalian melihat bayangan kalian di kaca, kalian suka sama apa yang kalian lihat.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Aryani Sukma, seorang hipnoterapis untuk KISS 95,1. Untuk semua perempuan, semoga semua perempuan bisa mekar, cantik, indah, punya suaranya, dan jadi dirinya sendiri.

0: You're listening to KISS 95.1.
1: I will survive without you.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: KISS FM, embrace the woman in you.

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah malas banget berkompetisi sama lo, Ba. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pikmi nih yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita dan aku.

0: atau tim Abah?
1: Dia memilihkan lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Cakep! Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Follow Instagram dan TikTok @kiss951fm.

0: know I still got a lot of fire left in me.
1: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Amanda Rawls untuk Kiss 95.1 Girls. Gaya berpakaian itu bukan soal nyenengin orang, tapi nyatuin mood, bikin nyaman, bikin percaya diri. Kalau kamu ngerasa keren cuma pakai hoodie dan rok floral, then that's the look. Confidence is key. That's the real styling. Jangan takut buat mix and match your style.

0: Sebagai perempuan, kadang kita sering lupa kalau diri sendiri juga butuh diperhatikan. Di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu, dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi only on KISS 95.1.
1: KISS FM, embrace the woman in you.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Lea Prince. Kiss 951. Aku punya pesan untuk perempuan nih. Kejar mimpi kalian setinggi-tinggi mungkin. Gak usah mikirin orang-orang yang berprasangka buruk ke kalian. Kejar semua yang kalian mau, karena you only live once.

0: Hehe, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya bah, tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
0: Liar, kucingnya.
1: Liar maksud lo, liar.

0: Kucing tukang bohong dong.
1: Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika,
0: ah, wow,
1: gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bohong mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Un, ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja.
0: Oh.
1: Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Hi, we're M2M.

Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kismen.

0: 95.1 FM. Kalau produk kamu terpilih, tim KIS FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon KIS. KIS Local Pride. Untuk mimpimu, KIS mensupport.
1: KIS FM. Embrace the woman in you.

Halo, aku Desi Bahir untuk Kiss 95,1. Untuk semua perempuan di luar sana, pesanku, di tengah semua peran yang kita jalani, mungkin sebagai teman, sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, jangan pernah lupakan diri sendiri, selalu utamakan diri sendiri, karena dengan mengutamakan diri sendiri, kita jadi bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Peran kita boleh banyak, tapi jangan lupa jati diri kita sebagai seorang individu.

0: Sebagai perempuan, kadang kita sering lupa kalau diri sendiri juga butuh diperhatikan. Di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu, dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi only on KISS 95,1.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di KISS 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Nabila Ghassani untuk KISS 95,1. Untuk para perempuan, kamu berharga, kamu sempurna, sayangi diri kamu ya.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: KISS FM, embrace the woman in you.

0: Kiss FM, the best 90s music in Jakarta.
1: Gaji gue tuh bukan kecil ya, cuma nyangkut di pay letter sama coffee shop deket kantor.
2: Yang perempuan banget, cuma di Kiss 95,1.

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah males banget berkompetisi sama lo, Ba. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pick me nih yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita dan

0: atau tim Abah?
1: Dia memilihkan lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Hi, we're M2M.

0: Kiss FM. The best music from the 90s and 2000s.
1: Cinta.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: You're listening to Kiss 95.1.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Erin Umar dari Kementerian Ekonomi Kreatif, keren kece kreatif, nge-rap untuk Kiss FM 95.1. Jangan menjadikan perempuan sebagai, oh ini kodrat gue, ini nasib gue gitu loh. Karena nasib itu kita create sendiri. Dan kita yang bikin, kita itu mau jadi apa sih? Jadi never hesitate to create, never hesitate to be yourself. Karena kamu itu apa adanya itu udah sangat dicintai.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Neneng Gunadi untuk KISS 95,1. Always be curious, keep learning a new thing.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar? Huh? Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Wow.
1: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Unia. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja.
2: Oh.
1: Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM.

Untuk mimpimu, KISS mensupport. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @KISS951FM. Kalau produk kamu terpilih, tim KISS FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon KISS. KISS Local Pride. Untuk mimpimu, KISS mensupport.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget. Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
1: Oh iya, iya benar pakai.
0: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
1: tanduk.
0: Lu
1: ada buntut, ada tanduk.
0: Lu gak punya kartu kredit?
1: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
0: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi. Bisa sampai dengerin cerita nggak masuk akal juga kayak gini.
1: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
0: Gila, ini sih nightmare ya.
1: Pas aku
0: nightmare.
1: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh gimana nih, mak gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
0: Malu dengan bulu-bulu aku gitu.
1: Eh dekat rumah gue ada
0: bulu apa?
1: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
2: Kiss FM, embrace the woman in you.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Syarifah Danish untuk KISS 95,1. Hai semua perempuan, kalau menurut saya, rasakan semua emosi yang kamu rasakan. Jangan takut untuk merasakan emosi negatif, emosi positif, semua emosi harus dirasakan. Dan ayo kita rayakan hidup.

0: Look who's back.
1: Dari sekian banyak tugas atau roles yang harus kita jalanin sehari-hari sebagai perempuan zaman sekarang, misalnya lu wanita karir, seorang ibu, or even both, or you're an entrepreneur as well, it's all great. Tapi buat diri lo sendiri nih, what have you done for yourself?
2: She's on a mission.
1: Jadi sebenarnya lo masih kenal gak sih sama diri lo sendiri di saat

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Kiss FM. The best music from the 90s and 2000s.

0: gue lihat saldo emang bikin nangis. Tapi lihat promo di mana-mana, tetap juga disamperin.
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget. Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
1: Oh iya, iya benar pakai.
0: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
1: tanduk.
0: Lu pikir
1: ada buntut, ada tanduk.
0: Lu gak punya kartu kredit?
1: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
0: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi. Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
1: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
0: Gila, ini sih nightmare ya.
1: Pas aku
0: nightmare.
1: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih? Mak, gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
0: Mana dekat bulu-bulu aku gitu.
1: Dekat rumah gue ada
0: bulu apa?
1: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi.

0: Gak apa-apa deh, keranjangin aja dulu. Check out-nya kapan-kapan aja.
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di Kiss 95,1 FM.

0: Hehe, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar, kucingnya.
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Wow.
1: Gitu kan. Nah dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya Un ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat
1: jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Lagu 90-an, 2000-an. Lagu 90-an dan 2000-an terbaik.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Melanie Ricardo. Untuk Kiss 95,1, yang paling penting adalah be the best version of yourself. Never compare yourself with others. It's about you versus yourself yesterday.

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah males banget berkompetisi sama lo, Ba. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pikmi nih yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita dan

0: atau tim Abah.
1: Dia memilihkan lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Cakep! Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini.

follow Instagram dan TikTok @kiss951fm.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Riana Bismarak untuk KISS 95.1. Jangan lupa jadi perempuan untuk berkarya dan berdaya.

0: punya komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Kiss FM.

0: Ternyata staycation gak beneran staycation, tapi cuma mindahin kesibukan di tempat lain. Kenapa sih hal kecil kayak gini mesti bohong?
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di Kiss 95,1 FM.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu Kismen Support.
1: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

0: Katanya cowok suka cewek yang natural. Begitu lihat harga treatment, bilangnya suka cewek apa adanya. Kenapa sih hal kecil kayak gini mesti bohong?
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

0: are bursting at the seams.
1: Kiss 95.1.

0: Hehe, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar? Huh? Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
3: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Un, ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
0: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
0: dan Ivy Batuta,
4: cuma di Kiss 95,1 FM.
5: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: kecerdasan untuk perempuan.
1: Hai, aku Shana Soehartono. Untuk KISS 95.1, kita bisa menjadi seorang ibu yang bahagia ketika kita tahu betul bahwa diri kita sudah penuh. Jadi untuk membesarkan anak yang bahagia, pastinya kita juga perlu bahagia dulu. Jadi kita bisa menuang dari gelas yang penuh untuk gelas-gelas kecil yang ada di rumah kita.

0: Sekarang di Noise kamu gak cuma bisa dengerin siaran KISS 95,1 dimanapun dan kapanpun, tapi kamu juga gak akan lagi tuh ketinggalan obrolan-obrolan di KISS yang selalu seru dan inspiring bersama kamu KISS listeners. Sekarang semua obrolan terbaik di KISS bisa kamu dengerin di aplikasi Noise. Download aplikasi Noise lalu tulis di kolom pencarian KISS terbaik-terbaik. Udah pernah nyobain belum sih? Konekin aplikasi Noise ke radio di mobil kamu? Karena kamu bisa dengerin KISS 95,1 di kota-kota manapun kamu pergi. Duh, semakin sayang gak sih sama KISS? Ya kan? Ya kan? Download Noise sekarang buat selalu bisa dengerin lagu 90-an dan 2000-an di KISS 95,1. Juga obrolan-obrolan seru, menarik, juga inspiratif bersama kamu di KISS terbaik-terbaik. KISS 95.1 Embrace the Woman in You.
1: Hi, we're M2M.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Sheila Dara untuk K95,1. Kadang jadi perempuan itu serba salah sih. Terlalu kalem dikira lemah, terlalu vokal dikira keras. Padahal cuma mau jujur sama diri sendiri kok.

0: Sekarang di Noise kamu gak cuma bisa dengerin siaran KISS 95,1 dimanapun dan kapanpun, tapi kamu juga gak akan lagi tuh ketinggalan obrolan-obrolan di KISS yang selalu seru dan inspiring bersama kamu KISS listeners. Sekarang semua obrolan terbaik di KISS bisa kamu dengerin di aplikasi Noise. Download aplikasi Noise lalu tulis di kolom pencarian KISS terbaik-terbaik. Udah pernah nyobain belum sih? Konekin aplikasi Noise ke radio di mobil kamu, karena kamu bisa dengerin KISS 95,1 di kota-kota manapun kamu pergi. Duh, semakin sayang gak sih sama KISS, ya kan? Ya kan? Download Noise sekarang buat selalu bisa dengerin lagu 90-an dan 2000-an di KISS 95,1. Juga obrolan-obrolan seru, menarik, juga inspiratif bersama kamu di KISS terbaik-terbaik. KISS 95.1, embrace the woman in you.
1: KISS. KISS.

0: Katanya weekend itu waktunya istirahat, tapi kenapa malah kerjaan rumah gak kelar-kelar? Kenapa sih hal kecil kayak gini mesti bohong?
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, iya benar pakai.
1: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
2: tanduk.
1: Lu
2: ada buntut, ada tanduk.
1: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.
0: Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapet.

0: maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya. Gila, ini sih nightmare ya.
1: Pas aku nightmare.
0: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih, Mak? Gua mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Malu dengan bulu-bulu aku gitu.
0: Eh, dekat rumah gua
1: ada bulu apa?
0: Bulu rah.
2: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
3: Lagu 90-an, 2000-an. Lagu 90-an dan 2000-an terbaik.

0: Katanya lebih baik menyesal karena beli daripada menyesal karena gak beli. Kenapa sih hal kecil kayak gini mesti bohong?
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

aku Prilly Latukonsina untuk KIS 95,1. Para perempuan, kita gak perlu dicintai sama semua orang, kita gak perlu dihargai sama semua orang. Tapi yang paling penting, ketika kalian melihat bayangan kalian di kaca, kalian suka sama apa yang kalian lihat.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin kiss listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar? Huh? Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Unia. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja.
2: Oh.
1: Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

karena yang love banget cuma di Kiss 95,1.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Hello, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Mensos target 97 sekolah rakyat beroperasi mulai Juli ini. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. KAI Komuter mengungkap layanan perjalanan komuter lain Cikarang mulai berangsur normal setelah sempat lumpuh akibat insiden tabrakan kereta api Agro Bromo Anggrek dan KRL Komuter lain pada minggu lalu. VP Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Armanda, mengatakan proses normalisasi jalur rel terus berjalan dan menunjukkan perkembangan positif. Kita masuk ke topik utama kali ini. Mensos Saifullah Yusuf menargetkan 97 gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah mulai beroperasi pada Juli 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia. Dari puluhan titik pembangunan tersebut, sebanyak 67 lokasi ditargetkan selesai tepat waktu, sedangkan sisanya tetap dapat difungsikan untuk kegiatan belajar-mengajar. Menurut Gus Ipul, gedung permanen sekolah rakyat dirancang menampung sekitar 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari berita internasional, Menlu Amerika Serikat Marco Rubio dijadwalkan mengunjungi Roma dan Vatikan dalam pekan ini di tengah ketegangan antara Presiden Donald Trump dan Paus Leo XIV. Media Italia menyebut kunjungan tersebut sebagai upaya mencairkan hubungan yang sempat memanas antara Washington, Vatikan, dan Roma. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: You're listening to KISS 95.1.

0: me.
1: Kiss 95.1. Kiss 95.1. Embrace the women in you. Kiss of the Morning with Pujo and Ify Batuta starts in 3, 2,
2: Good morning everybody. Ketemu lagi bersama kita berdua, ada Ujo dan Ify di Kiss in the Morning.
3: Aku kira-kira pakai baju apa ya, Bah? Buat Met Gala.
2: Met apa?
3: Met Gala.
2: Met hari ini. Kalau mah Met Gala. Kok tiba-tiba Met Gala?
3: Loh, oh iya. Met Gala mau berlangsung loh di Senin pertama bulan Mei. Itu akan menjadi Senin di mana Met Gala, sebuah event charity yang bercampur dengan fashion, iya, itu akan berlangsung di Amerika.
2: Jadi memang gue baru tahu ya, Met Gala itu ternyata bukan acara musik, tapi justru lebih ke fashion institute gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan Met Gala ini adalah costume institute gala. Gitu. Pimpinan Ibu Ana Wintour.
3: Wah, pimpinan Ibu Ana Wintour.
2: DBP di bawah pimpinan. Gue baru tau Kiss listeners ya, gimana ya, kita ingin berbagi aja, berbagi informasi ya. Ya ini karena cewek banget kan ya, ada yang namanya Met Gala. Ternyata Met Gala ini adalah salah satu perhelatan fashion atau charity yang selalu heboh di tiap tahunnya.
3: Jadi awalnya kan tadinya charity dulu, Bang.
2: Oh gitu.
3: Charity dulu, tapi memang dibungkuslah dengan para filantropis gitu kan,
2: orang-orang kaya,
3: orang keong-reong yang diundang untuk nantinya nyumbang. Ya kalau nggak nyumbang ya nggak diundang gitu. Atau kalau misalnya ya mungkin nggak tahu ya, kalau selebriti-selebriti itu apakah apakah ikutan nyumbang ataukah memang kan ada orang-orang kaya yang diundangnya, terus selebriti itu jadi kayak buat ngojok-ngojokinnya gitu, ngerti nggak sih lo?
2: Gini, jadi biasanya
3: biasanya si paling ngerti sama
2: baru baca
3: gala.
2: Soalnya baru
3: oh
2: baca.
3: gimana
2: jadi
3: biasanya selamatan sunatan aja lu.
2: Ada yang mengejutkannya adalah biasanya kalau misalnya meja-meja itu tuh dibeli sama perusahaan-perusahaan gede.
3: Oh gitu, Bah.
2: Perusahaan gede, nah nanti narok tuh kayak BA-BA-nya atau
3: artis-artisnya
2: siapa gitu.
3: Yang bisa duduk di situ. Makanya, dan mereka kan ngerasa, ih gila gue duduk sama siapa gitu kan. Ya, misalnya, oh Met Gala, gitu. Oke. Jadi gimana, Bah, kira-kira?
2: Ada kan beberapa peraturan yang menarik di Met Gala.
3: Serius lu?
2: Seriusan, ini cepat aja ya pagi-pagi. Yeah. Pertama adalah no garlic or onion menu. Supaya apa? Nanti kalau misalnya dia ada close up, ngobrol close up itu tidak terganggu.
3: Tidak ada bau bawang putih.
2: Bener.
3: Ya iyalah, fashion kalau misalnya baunya bawang putih itu agak ganggu.
2: Siapa
3: ya?
2: Tahu. Oh, kan iya, yang masak orang yang namanya chef juga kan ingin.
3: Iya, pengen brokoli bawang putih. Oh,
2: wow,
3: agak kurang cocok ya. Di Met Gala ada brokoli bawang putih. Lanjut.
2: Terus ternyata ada entrance fee.
3: Hah?
2: Ada entrance fee.
3: Oh gitu.
2: Ya namanya juga dia mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ya jadi kalau lu mau ikutan, lu harus bayar. Nih, okay. Individual tickets cost $100,000. Up to $75,000 dari 2025-nya.
3: Oh ya Allah, mahal ya, Shay.
2: Gitu.
3: Sumpah cuma masuk doang. Dapat minum tuh, es jeruk.
2: Welcome drink. Udang uwuh.
3: Lanjut, apa lagi kira-kira?
2: Ada 20 second rule. Ini adalah katanya para tamu hanya punya waktu 20 detik untuk greet Ana Wintour.
3: Oh gitu, 20 detik doang.
2: Orang semua ingin ngedeketin si
3: Ana Wintour di bawah pimpinan.
2: Di bawah pimpinan.
3: Ibu ini. Gitu. Jadi cuma salaman doang. Kalau
2: nggak hanya bisa 20 detik supaya acara tuh keep on moving gitu.
3: Iya.
2: Gitu.
3: Ya udah, berarti cuma salim doang bisanya kan. Salim bu, gitu kan. Pas kayak minta kalau ketemu kita.
2: Oh iya.
3: Ya kan bener. Salim dulu. Terus.
2: Sejak tahun 2015 ada peraturan forbidden for using phones or posting to social media inside the event.
3: Oh jadi nggak
2: ada pasang tuh foto-foto
3: posting
2: di sana.
3: Harus ngobrol, lu gue bayar mahal ngobrol.
2: Udah, biar nanti gitu. Kamera kami yang akan mengambil
3: gambar-gambar tersebut.
2: Yes, gitu.
3: Oke, lanjut.
2: Nah tadi katanya some stars tuh rebel, biasanya mereka foto-foto di kamar mandi atau apa?
3: ya nggak apa-apa kalau di kamar mandi
2: selfie masih... kan ada iconic bathroom
3: iya.
2: Selfie ya
3: nggak ya, apa-apa masa iya. Ya nggak posting sama sekali kan gitu. Netizen juga nunggu terus
2: nih
3: apalagi bah ada lagi
2: sitting assignmentnya biasanya kalau misalnya lu spouse atau pasangan dipisah dipencar supaya orang ngobrol.
3: Oh, tujuannya biar ngomong.
2: Benar. Jadi udah ada sitting arrangement-nya nih, Ratul.
3: Oh, iya, iya.
2: Arrangement-nya. Akan ketemu si ini, akan ketemu ini. Kagak ada tuh Victoria sebelah sama David
3: Beckham. Enggak boleh. Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
2: Dan yang ya udah pada dasar yang gitu deh ada beberapa peraturan.
3: Baru tahu.
2: Mau enggak lu? Lu baru mikirin baju doang.
3: Ya Allah.
2: Entrance fee pikirin. Undangan pikirin. Bisa pikirin.
3: Iya, iya sih benar. Ya kan entrance fee mah bisa nanti kita cari sponsor.

0: Kiss in the Morning Embrace the Woman in You. Seru-seruan yuk di hari Senin ini. Ada informasi banyak tentang Met Gala. Met Gala adalah satu penggalangan dana sebenarnya yang digagas oleh Ibu Anna Wintour. Kami persilahkan untuk langsung duduk. MC-nya keluar.
1: Ibu Anna, Bu Anna. Bu Anna tuh yang katanya ya Allah, orang-orang tuh yang kalau di bekerja di industri fashion tuh kepingin banget deket sama dia.
0: Iya, bahkan gini kalau misalnya Kiss Listeners ya adalah orang yang menikmati film Devil's Wears Prada gitu loh. Jadi ada yang bilang bahwa toko si apa Miranda itu,
1: Miranda Priestly,
0: itu terinspirasi
1: dari si Anna Wintour ini. Nah, katanya itu. Gitu Kiss Listeners. Jadi nih ya buat info-info aja. Katanya jangan-jangan si sebenarnya pokoknya mirip kayak gitulah.
0: Ya soalnya segala kan deket di dunia fashion. Terus, ada ke apa kayak keangkuhan, kesombongan, kearoganan gayanya ya, dari gaya ya.
1: Ya kayak gitu-gitu katanya. Si gosip-gosip beredar terinspirasinya dari si Ibu Anna gitu. Nah, by the way, ini sudah terkonfirmasi guest list,
0: kursi-kursi
1: ya, undangan yang dikirimkan oleh Met Gala buat Ertong-Ertong yang bakal hadir nih.
0: Ada, udah ada nih.
1: Yang pertama Lisa.
0: Bukan,
1: Lisa luar biasa ya.
0: Iya dong.
1: Lisa tuh di urutan pertama ada Lisa, ada Sabrina Carpenter.
0: Wadah.
1: Bad Bunny.
0: Why?
1: Beyonce, Serena Williams, Nicole Kidman, bla bla bla bla bla. Tentu Kim Kardashian, Kendall, Kylie datang. Kris Jenner
0: juga. Itu undangan atau satu meja? Belum tentu satu
1: belum
0: meja
1: tentu
0: ya.
1: Satu meja.
0: Oh, oke. Okay. Aduh, jangan deh nanti bertengkar kalau itu.
1: Enggak, kan tadi seperti yang lo bilang.
0: Terlalu headliner semua.
1: Meja-mejanya udah dibeli nanti oleh perusahaan, nanti ditaruh lah, dipos-posin lah, atau ertong-ertongnya itu yang duduk situ siapa.
0: Kemarin kan aku tuh mau ngajak, ya ingin ngajak kok ini doang lah, apa, lunch doang Jenny. Tapi kata dia gak bisa, karena katanya dia semua satu Blackpink itu diundang, benar gak sih?
1: Iya,
0: Blackpink Raya.
1: Gua enggak tahu ya Rose diundang. Oh, Rose diundang.
0: Rasanya
1: Jisoo.
0: Gitu,
1: oh, ya Jisoo diundang. Iya benar. Semua satu
0: bener
1: Blackpink
0: ya?
1: Diundang.
0: Oh, tapi kayaknya mereka enggak akan bakal.
1: Lu kan temenan lo Black Market. Lu enggak usah Blackpink deh.
0: Aku kan badminton Black Hand. Backhand gitu.
1: Salah.
0: Nah, berarti gini ya, benar ya. Satu grup bisa saja diundang, tapi belum tentu nanti satu meja ya, Un ya. Gitu. Oke.
1: Tapi ada nama-nama yang gua agak kurang paham ya, Bah ya.
0: Yaelah, katanya lu ini warga fashion dunia. Masa kalau enggak paham contoh siapa?
1: Karina diundang lu, Karina Surya.
0: Lu lihat Aldo MC-nya enggak?
1: Aldo Turangan, Karina Surya penyiar Kiss FM diundang.
0: Yang namanya Karina di dunia enggak hanya dua orang, Uni.
1: Tapi ini siapa sih? Ning-ning.
0: Ning-ning,
1: Ning-nang, Ning-ning, Ning-nang.
0: Ning-ning setelah gua cari-cari, ternyata ini adalah anggota dari K-pop band juga, girl band.
1: Serius, abah kenal tahu.
0: Temennya Vespa.
1: Aespa, serius.

0: Lu taunya Isma kan?
1: Enggak, apa ini serius Ningning? Oh, namanya emang Ningning.
0: Ningning.
1: Dari
0: nah, dia dari China.
1: Dari China cuman bergabung ke K-pop.
0: Iya.
1: Si Ningning ini.
0: Dan tadi ngobrol punya ngobrol tadi ya sempat terjadi perdebatan.
1: Antara
0: tanya aja nih anak. Apa kata
1: Mine
0: lo?
1: Sama nah, Abah.
2: Lo ngomong apa Mine? Ningning mirip Jenny.
0: Kagak ada.
1: Lu berani.
0: Berani, berani.
1: Wah, lu bisa dibungkus buang ke laut loh Mine. Wah. Lu sama Abah lu begini. Lu
0: mirip Jenny. Bener.
1: Gua pikir lo mau marah, Bah. Oke, Anok Yai, siapa Anok Yai?
0: Anok Yai.
1: Oh, model. Model siapa Anok Yai? Mungkin
0: anak
1: Yai hitam.
0: Anak pemilik pesantren kan.
1: Gua enggak tahu Anok Yai siapa tahu. Nih. Anok... Oh, model, Bah. American model bener.
0: Ya ampun, gua enggak tahu.
1: Oh, ya Allah.
0: Gua
1: Bah, Beb. Kulitnya kayak ini, kayak kulit biji salak.
0: Mentok di Cindy Crawford gue.
1: Eh, maaf ya.
0: Heidi Klum, masih tau gue, Heidi Klum.
1: Heidi Klum ada, diundang.
0: Ah, udah.
1: Nggak, tapi gini, maksudnya gue tuh ini, apa,
0: kulit lintas.
1: Warnanya tuh coklat. Warna kulitnya.
0: Apaan nih?
1: Warna kulit.
0: Si
1: Anok Yai. Dia kayaknya mungkin model, tapi model Afrika, model Amerika ternyata.
0: Oh, iya.
1: Sorry ya, nah nggak tahu juga siapa namanya. Ini ada namanya Kun.
0: Faya Kun masih.
1: Kun tadi.
0: Kun Coro.
1: Siapa sih Kun ini? Tahu coba apa? Kasih tahu Vega.
0: Mine.
1: Vega Mine.
2: Siapa Mine? Aku lihat sih namanya Chai Sukun. Dari Chinese kan?
1: Chai Sukun.
2: Model. Kayaknya iya dia. Model, penyanyi sama model juga kayaknya.
0: Oh, ganteng Un.
1: Chai Sukun.
0: Nih, lihat.
1: Nih, Chai Sukun.
0: Iya, air dari buah sukun. Chai Sukun. Sunda pisan euy.
1: Oh, keren.
0: Oh, ada juga yang keren dari sana.
1: Nama Sukun kalau misalnya modelan sih diterima un. Aja ya. Sukun. Ada satu Sukun, satu bentukannya ya maksudnya salah.
0: Ivy Batuta
1: ya.
0: Dan Edu
1: diundang.
0: Apa yang akan lo lakukan? Gua nanya aja. Dana dari Danantara ya sekitar 200 juta.
1: Gila lu. Dihujat gue sama netizen pakai dana Danantara.
0: Ayo, nggak kira-kira lu diundang, beneran diundang?
1: Diundang ya.
0: Langsung dari di bawah pimpinan
1: Ana Wintour ya. Gue apa ya kira-kira ya? Gue pakai baju apa ya?
0: Kalau gue ngaku sakit.
1: Mendingan gak usah datang ya, Bah. Beban.
3: Mulai harimu sambil dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Pesan untuk perempuan.
2: Hai, aku Ariani Sukma, seorang hipnoterapis untuk Kiss 95.1. Untuk semua perempuan, semoga semua perempuan bisa mekar, cantik, indah, punya suaranya, dan jadi dirinya sendiri.
3: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
5: Dengan perakirawan cuaca BMKG, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang berlaku pada hari Senin 4 Mei 2026. Pada dini hari secara umum berawan hingga berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan pada pagi hari secara umum berawan hingga berawan tebal, menjelang siang perlu diwaspadai potensi hujan ringan di sebagian wilayah Jabodetabek dan potensi hujan sedang di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Lalu pada siang hingga sore hari secara umum berawan hingga berawan tebal dengan masih adanya potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada esok pagi hari dan sebagian Jabodetabek di menjelang siang hingga sore hari. Untuk informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.bmkg.go.id, aplikasi mobile Info BMKG, media sosial @infobmkg, dan call center 196. Sekian informasi dari kami, terima kasih, kami kembalikan ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Kiss FM, embrace the woman in you. Let me talk to you.

0: Kiss in the morning, embrace the woman in you. Pagi-pagi udah dicekokin dengan berita Met Gala. Kali ini kita mau dicekokin dengan berita dari kamu, Kiss listeners.
1: Benar banget.
0: 08111951951. Kita mau denger selamat pagi versi Kiss listeners seperti apa.
1: Benar. Ya. Selamat paginya siapa tahu ada yang lagi happy seperti kayak Ruth nih.
0: Iya.
1: Happy banget. Kita bilang selamat pagi buat Ruth karena hari ini dia ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun Ruth. Selamat ulang tahun.
1: Amin. Iya. Yeah.
0: Katanya semoga beneran menjadi my blessing day. Yes.
1: Blessing day dong. Blessing years.
0: Blessing years.
1: Iya dong.
0: Ya, pokoknya bertahun-tahun berikutnya juga. Yes.
1: Iya, bener ya. Oke, Un. Selamat pagi lu gimana, Un?
0: Selamat pagi.
1: Wow. Bisa kayak gitu ya dia.
0: Gila, gue bangga dengan diri gue yang melakukan berbagai hal di minggu kemarin.
1: Berbagai hal?
0: Berbagai hal.
1: Don't tell me bahwa lu mau cerita tentang kuliah lagi,
0: Enggak, makanya justru enggak. Ini di luar dari kebiasaan saya. Orang gue enak kali denger gue udah cerita soal kuliah-kuliah gue itu.
1: Jangan-jangan lu pemilik yayasan ngomong kuliah mulu.
0: Gue tidak mau menguliahi lagi orang dengan macam-macam.
1: Okay.
0: Tapi gue mau bercerita tentang apa yang sudah terjadi, hal-hal yang menyenangkan hati terjadi di minggu lalu.
1: Okay.
0: Dan efeknya pagi hari ini tuh langkah kaki gue tuh membuat gue terasa jalan di atas awan.
1: Wih, wow. Vina Panduwinata. Papa mau berita dari yang kuasa.
0: Amit amit. Jangan dulu ya, ya Allah.
1: Terus.
0: Jadi ceritanya, gue itu kan kemarin, di minggu kemarin itu ada pergi ke Dufan. Selain pergi ke Dufan tuh gue ternyata nonton Apex di hari Kamis. Gue nonton Apex seperti yang lo bilang sama gue, kan nonton di Netflix. Abis itu hari Jumat gue nonton film apa ya, Bah? Pokoknya gue ada nonton Devil Wears Prada.
1: Oke.
0: Abis itu gue nonton Project Hail Mary.
1: Project
0: Lalu
1: Hail Mary.
0: Udah gitu di hari Minggu tuh gue nonton sempat nonton Michael. Jadi semuanya gue tong tong.
1: Oke.
0: Gue nonton semuanya.
1: Ghost in the Cell?
0: Belum.
1: Mas Joko, Pak Joko.
0: Sabar kali. Ghost in the Cell gue udah kirim perwakilan Ismi dulu nonton.

0: Ismi,
1: kok bisa?
0: Mbak gue Ismi udah nonton sama Encu. Dan untuk pertama kalinya Encu Mbak gue Encu gitu, Mbak gue yang baru.
1: Baru lagi.
0: Ada baru lagi kan penggantinya si Fanny. Namanya
1: Encu. Fanny anymore ya?
0: Mm-mm. Kok kayak nyamuk?
1: Encu kayaknya. Encu tuh kalau misalnya gini, Encu.
0: Oh, gitu kasih mak Encu itu Encu. Iya benar.
1: Okay.
0: Nyamuk tuh namanya Encu ya? Kan ikan.
1: Nah, oke, okay, makin jauh ke nyamuk nih dari film.
0: Nah, Encu tuh, terus Encu baru pertama kali ke mall. Ya Allah, wow. Sumpah katanya pertama kali dia ke mall enggak mau pulang, mesti digeret pulang.
1: Akhirnya dia mau kerja di mall aja. Ya, enggak dapat dong.
0: Sumpah enggak bohong, Beb. Jadi terjadilah sebuah peristiwa di mana kami selesai nonton film Michael, Encu sama Ismi selesai nonton film Ghost in the Shell. Terus dia gitu kata laki gue, ternyata si Encu belum mau pulang dari mall. Beneran ini enggak bohong. Jadilah.
1: Kok udah berani-berani?
0: Maka dari itu si Encu baru datang juga udah begitu udah songong ya kan?
1: Pokoknya aku nggak mau kerja kalau misalnya nggak ada eskalator nanti gitu.
0: Cuman gue emang nggak nanya tuh sama Ismi dia naik eskalator tuh ke lantai atas bisa apa enggak, gue nggak ngecek.
1: Nah, ini belum selesai nih, masih naik turun sampai sekarang.
0: Wahana kali ah. naik turun gitu si Encu.
1: Tar dulu, gue mulai tanya dulu nih.
0: Nanya dulu.
1: Dufan apa? Kenapa bisa ke Dufan?
0: Bisa ke Dufan, jadi kan gue tuh ke Dufan dalam rangka memang.
1: Udah janjian
0: dalam, jadi gini sebelum gue
1: audisi itu ya, audisi boneka maskot. Ikonnya maskot itu ya.
0: Boneka monyet menurut lo. Apa sih
1: bekantan
0: gitu kan. Jadi enggak bah, jadi gue tuh cuma punya waktu 3 jam setengah lah gitu. 3 jam enggak sama perjalanannya ya gitu. Jadi cuma sebelum malamnya kuliah lagi. Nah, gue sama teman-teman kuliah gue itu tuh akhirnya memilih untuk waktu kosong kita ini kita isi dengan ke Dufan, tapi emang pakai tiket premium sih, bah. Karena kalau enggak pakai tiket premium atau fast track itu
1: ya,
0: lama nunggunya, satu-satu gitu. Nah, ada satu teman gue juga namanya Richard. Selamat pagi teman kuliah gue itu yang belum pernah pergi ke Dufan.
1: Oh.
0: Kan dia kan ini
1: kayak Encu-nya tadi ya.
0: Oh, kayak Encu mahasiswa beasiswa dari Kupang
1: NTT. Oh, Richard.
0: Richard. Belum pernah pergi ke Dufan. Sekalinya pergi ke Dufan, pakai tiket fast track. Kebanyakan gak enak tuh orang. Bude, manggil gue kan Bude, aku gak enak lewatin orang-orang ini lo ngantri. Jadi gimana Richard? Lo mau ngantri sama mereka? Ya udah ngantri aja. Gue juga gak enak sebenarnya.
1: That's the idea of fast track ya.
0: Iya. Cuman kita cuma punya 3 jam nih abis ini kuliah. Nah, lucu deh bahaya. Ini gue jadi cerita oot nih ya.
1: Gapapa.
0: Jadi kuliah lagi dah tuh ceritanya. Gapapa. Orang mau menghindari cerita kuliah jadi cerita kuliah.
1: Gapapa.
0: Maaf ya, Bang.
1: Gapapa, kan lu kuliah. Nah,
0: Abis ini nanti cerita Abah ya.
1: Santai.
0: Lanjutinnya cerita Abah. Nah, sambil nunggu cerita Kislisters, jadi nih ada cerita di mana akhirnya kita karena capek banget, ternyata capek banget ya. Walaupun kita tiket premium itu tuh bisa dapat ruangan kayak lounge gitu, terus kita bisa pijet. Tapi emang dasar
1: pijet.
0: Sumpah ada kursi pijetnya.
1: Oh, kursi pijet.
0: Nah, tapi gara-gara si Richard namanya manusia kagak pernah pergi ke Dufan, pol-polin dah ya segala wahana.
1: Pace-nya jadi kenceng nih.
0: Oh, segini masuk. Akhirnya kita bilang begini, bolos aja yuk kuliah yuk, gitu. Terus gitu, bener ya, gak usah ada yang masuk ya, gak ada yang masuk ya, kita bolos ya. Udahlah, janjian bolos. Padahal tadinya niatnya gak bolos kan. Kan karena kita kan manusia, jadi teman-teman gue yang kita pergi ke Dufan itu tuh yang pada gak suka bolos gitu. Ya udahlah, okay. Akhirnya. Udahlah, janjian bolos nih. Begitu, udah. Terus tiba-tiba si gue dapet dosen yang hari itu mencurigakan 6 orang gak masuk. Terus pada kemana sih? Gitu, pada pokoknya ginilah. Nah, salah satu dari anggota kelompok itu mendapat laporan kalau panik nih. Gitu, ada yang panik gara-gara kita pada gak masuk nih.
1: Di antara itu jadi komitmennya goyah sendiri ya.
0: Tiba-tiba muncul tanpa janjian semua muncul. Jadi emang dasar mahasiswa gak doyan bolos begitulah, Bang. Iya,
1: hebat banget sih.
0: Jadi udah pada ngantuk-ngantuk, teler-teler dari abis Dufan kena matahari, gitu-gitulah.
1: Penilaian aja secara cepat, Apex gimana, oke gak?
0: Apex filmnya kalau di gue 9.
1: Gila, Charlize Theron cantik dan
0: cantik
1: keren
0: banget,
1: ya.
0: Cantik banget, keren. Pokoknya menghibur ya, dari sisi menghibur ya.
1: Okay.
0: Gue mau penilaian mah
1: generous.
0: Project Hail Mary di gue 8,5.
1: Oh iya.
0: Panjang banget filmnya tapi bagus.
1: Tentang apa sih itu? Tentang keluar angkasa.
0: Okay. Manusia bergaul sama alien.
1: Oh.
0: Menyentuh hati bener.
1: Okay.
0: Sumpah ada sedih-sedihnya bener.
1: Terus kalau
0: film apalagi The Devil Wears Prada. Di gue
1: kan ini yang kedua ya.

0: yang 8.
1: 8 ya.
0: Iya.
1: Jadi yang pertama itu 20 tahun yang lalu.
0: Gue lebih suka yang pertama daripada yang kedua. Gitu.
1: Soalnya
0: tapi
1: Pradanya udah pada kita lihat. Kalau dulu kan kita masih kaget sama Prada ya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Ya tapi tetap sih cakep dan tetap menghibur lah. Cuman, nah, Michael dong.
1: Michael.
0: 9,5.
1: Oh sedap. Akankah seorang Uni mau nonton film Michael lagi?
0: Gila, gue disuruh ulang 10 kali juga gue mau. Besok nih kita tiba-tiba Michael ya. Udah gue kasih tau aja.
1: Bilang-bilang dong, jadi gak tiba-tiba. Aneh amat sih lu jadi orang. Ya udah kita tunggu ya. Selamat paginya, gimana nih Kiss Listeners?
0: Maaf.
2: Kiss in the morning.
3: Yeah. All right, let's go.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi di Kiss in the Morning.
3: Selamat paginya akan seperti apa? Abah mulai dulu deh dengan Abah. Selamat pagi.
4: Apa yang bikin happy, Ba, pagi hari ini?
3: Dari puluhan tahun, ternyata Project Pop juga tidak terlalu sering ke Sumatera.
4: Yes.
3: Ya, jadi tahu-taunya di weekend kemarin kita berkesempatan ke Lampung lagi after berapa belas tahun gak pernah ke sana. Ya, to be honest, karena kita tidak tahu perkembangannya seperti apa. Kok aku ngelihat kalau Lampung kotanya...
4: Yes.
3: Iya, maaf ya, seperti kota tua aja gitu loh.
4: Tidak tapi terlalu banyak perubahan ya, Beb.
3: Tapi ternyata yang kemarin ini sangat luar biasa.

0: karena kita main di resort di Marriott Lampung.
1: Wow.
0: Di dekat sana itu ada pantai yang namanya Kyoko Beach gitu loh. Jadi kalau misalnya lo lihat dari postingan gua, foto-foto dan lain-lain, case listeners pasti banyak yang menyangka gua ke Bali. No, gua ke Lampung. Jadi sekarang itu ada tren karena.
1: Tapi itu nama festivalnya Kyoko Beach, apa nama pantainya emang Kyoko Beach?
0: Kyoko Beach namanya.
1: Oke.
0: Jadi itu bersebelahan dengan area yang hotel gue tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi dengan dibukanya hotel bintang 5 internasional itu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kayaknya teman-teman yang ada di Sumatera kayak punya pilihan, nggak usah jauh-jauh ke Bali untuk ngerasain vibe ala-ala Bali paling tidak. Kalau misalnya mau menikah di pinggir pantai dan lain-lain,
1: bisa di situ.
0: Bisa di situ. Okay. Jadi makanya kayak kemarin sendiri, jadi banyak yang libur dari sana tidak melulu dari Jakarta, mostly adalah dari Palembang. Palembang nggak punya pantai kan katanya. Yang kawinan dari Palembang dan lain-lain.
1: Okay.
0: Seru banget, Un. Jadi kalau
1: bagus,
0: bagus banget.
1: Kayak Bali.
0: Jadi kalau misalnya lu sempat lihat postingan gue, case listeners ya, jadi ini sih gue rada kaget juga bahwa perairan yang ada di depan hotel itu atau di dekat Kyoko Beach itu adalah yang cukup tenang, tidak berombak dan juga cukup cetek hitungannya. Tapi kalau bisa jangan sampai kita kena terumbu karangnya karena banyak karang-karang gitu.
1: Oh gitu.
0: Kalau nggak kita luka, terumbu karangnya rusak.
1: Jadi jadi tidak memang buat berenang-berenang.
0: Betul.
1: Bang, buat menikmati air laut.
0: Ketika
1: gitu.
0: Kita berenang-berenang gitu pun, lu sangat mungkin berenang sama apa? Ikan hiu.
1: Iya, nah itu bah sebanyak
0: bukan
1: itu.
0: Bukan ikan hias ya, ikan hiu.
1: Nah itu sebanyak itu bah.
0: Iya. Iya Un.
1: Ya Allah.
0: Ya, tapi iya hiunya yang kecil gitu.
1: Iya hiu-hiu kecil ya, bukan hiu gede-gede gitu.
0: Terus kayak si Botik berenang di pantainya. Oh, gue sih gak, setelannya lagi setelan nge-gym ya, jadi malas berenang gue.
1: Oh tapi bisa tuh dengan hiu-hiu itu berenang?
0: Ya dia gak sama hiu-hiunya, tapi mungkin sama ikan yang lain, nanti gue liatin gambarnya ya.
1: Oh.
0: Tapi pokoknya menyenangkan sekali.
1: Gue lihat tuh yang
0: bersih,
1: gambarnya.
0: Terus juga kayaknya
1: kayak ada dermaga deck gitu. Betul. Kan gue lihat.
0: Pihak hotelnya juga kayaknya ngerti bahwa tidak saja mendatangkan pengunjung yang jadi pilihan dia, tapi gimana caranya satwa-satwa di sana. Jadi gini, sebelah gue tuh burung merak kalau gue lagi makan pagi kayak gitu.
1: Wow.
0: Kadang apa coba ada rusa dan lain-lain. Seriusan ini Un?
1: Oh wow.
0: Jadi ini memang kalau kiss listeners belum tahu, ternyata Lampung sudah semenarik itu. Menjadi pilihan yang lain daripada kita jauh-jauh harus ke Bali.
1: Sumpah gara-gara postingannya Abah, gara-gara sempat video call sama Abah, gue beneran sama laki gue akhirnya
0: memikirkan
1: banget untuk pergi ke sana untuk menikmati ala-ala Bali tanpa jauh lah ya. Betul. Dari Jakarta. Oke guys, nih sekarang kita langsung aja dengerin Selamat Pagi dari Kiss Listeners.
0: Silakan.
1: Namanya DP, gak tahu siapa ya, Dewi Persika. Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, ada dua nih. Yang satu selamat pagi, yang satunya selamat pagi.
1: Loh kenapa?
2: Selamat paginya yang happy itu karena kemarin sore gue bisa lari lagi setelah libur puasa sama lebaran. Akhirnya gue comeback lagi untuk berlari. Tapi sedihnya dan betenya pagi hari ini dibuat bete dan dibuat kesal sama orang. Jadi gue lagi mau berangkat kerja ini dan gue menyeberangi rel kereta. Nah, udah ada pemberitahuan tuh kan mau ada kereta api lewat. Palang kan udah mau ditutup tapi masih setengah-setengah gitu. Dan warga-warga yang lainnya itu masih banyak yang di tengah-tengah relnya itu loh. Jadi kayak macet gitu. Jadi palangnya itu nggak full gitu. Jadi setengah, jadi orang masih bisa nerobos. Nah, gue itu memilih untuk tidak melanjutkan atau menerobos juga karena ngeri, soalnya di tengah aja itu masih banyak yang macet dan belum melewati rel kereta api. Akhirnya gue diomelin mbak sama motor belakang gue, mbak ayo cepetan maju gitu kan ya. Terus kata gue gini, loh kalau bapak mau duluan aja pak, saya gak mau pak, kata gue gitu kan. Ini palangnya udah mau ditutup, ah payah ho, katanya gitu. Masa gue dibentak-bentak sama orang
1: unik,
2: menyebalkan sekali ya kan.
1: Iya, menyebalkan lah.
0: Iya. Tapi nggak apa-apa, yang penting lu selamat deh.
1: Iya.
0: Dengan ya kita udah punya contoh soal kemarin ya.
1: Tapi memang gini ya, pokoknya itu it's not you ya. Pokoknya kalau ada orang gila mah orang gila aja, yang waras mah minggir.
0: Bener. Nah sayangnya dia nggak bisa minggir karena macet.
1: Oh iya bener. Yang waras maksudnya ngalah.
0: Yang ngalah.
1: Oke. Nah
0: selanjutnya
1: sekarang, siapa lagi bang?
0: Yang ini deh.
1: Tiara.
3: Selamat pagi.
1: Pagi
3: Abang Uni. long weekend kemarin menyenangkan.
0: Yes.